89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi saya Dika Tama di pagi hari ini hadir menyapa pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Rock and Breakfast. Di edisi kita di hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026 sampai di jam 9 pagi nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Yang ingin bergabung untuk request lagu, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Di hari Jumat ini saya Dikatama yang masih menemani Pencinta Suara Sunari. Dan Pencinta Suara Sunari, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, mengungkapkan sebanyak 517 hotel, restoran, dan kafe di Bali itu belum taat mengelola sampah secara mandiri dan sudah dilakukan pengawasan secara ketat, dan hasilnya adalah 100% tidak taat pada pengelolaan sampah. KLH mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pemerintah terhadap para pengelola yang tidak mengindahkan atau menindaklanjuti rekomendasi, akan dibekukan perizinannya atau pidana 1 tahun penjara. Pelanggaran tersebut ditemukan berdasarkan hasil pengawasan KLH terhadap sektor pariwisata di Bali yang selama ini menjadi penyumbang besar timbunan sampah. Menurutnya, usaha tersebut menyumbang sekitar 41% total sampah di Kabupaten Badung. Namun tingkat kepatuhan pengelolaan sampahnya masih rendah.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Berita pagi ini datangnya dari wilayah Tabanan ya, di mana proyek pembangunan Amazon Jungle Villa by Koko di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Tabanan menjadi sorotan Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau Pansustrep DPRD Provinsi Bali. Dalam sidak yang dilakukan bersama jajaran Pemkab Tabanan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran perizinan dan juga tata ruang. Ketua Pansus mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi bangunan di lapangan. Ia menjelaskan persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan awalnya hanya untuk pembangunan villa dua lantai, namun fakta di lapangan menunjukkan bangunan yang sedang dikerjakan mencapai sekitar 7 lantai. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran kemungkinan yang terjadi, pencinta Suara Sinari. Karena itulah Pansustrep memberikan perintah ya untuk mengurus dan mematuhi peraturan atau perizinan yang sudah dikeluarkan.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, I Remember You ya. Sudah bergabung di program Rock and Breakfast. Terima kasih untuk yang pagi hari ini sudah request lagu, sudah menyimak juga, dan juga sudah absensi ya di Rock and Breakfast. Pencinta Suara Sunari, polisi menyebut 5 warga negara asing asal Bangladesh yang menjadi korban penyekapan di sebuah villa di Desa Penjarakan, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, diduga melanggar administrasi keimigrasian. Kapolres Buleleng mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan para korban tidak masuk ke Indonesia melalui pos pemeriksaan resmi keimigrasian. Mereka berangkat dari Malaysia, kemudian tiba di Indonesia melalui pelabuhan tikus di wilayah Riau, lalu estafet perjalanan darat bus dari Pekanbaru ke Jakarta dan pasar sampai di Gerogak. Menurut dia, seluruh perjalanan korban menuju Indonesia termasuk pengaturan rute dan pemesanan tiket diatur oleh salah satu tersangka. Salah satu dari 5 tersangka ini juga sudah lama tinggal di Bali dan fasih menggunakan bahasa Indonesia. Tersangka ini yang mengatur perjalanan korban sampai ke Buleleng. Sebelum berangkat, para korban diminta membayar biaya keberangkatan setelah dijanjikan bisa bekerja di Australia. Namun setibanya di Buleleng, para korban justru disekap dan kembali dimintai uang. Korban dipanggil satu persatu ke kamar untuk diintimidasi dan dimintai uang. Korban juga diancam dengan ditodong pisau. Polisi menyebut total uang yang telah diserahkan masing-masing korban mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Saat ini para korban berada dalam penanganan pihak imigrasi. Sementara itu, para tersangka telah ditahan di rumah tahanan Mapolres Buleleng. Mereka dijerat pasal 457 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyelundupan manusia dan pasal 482 tentang pemerasan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

street, but on the freeway, turn that chick to make a little.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Untuk pencinta Suara Sunari yang sudah bergabung merequest lagu, terima kasih, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah hadir. Dan pastikan juga untuk tetap setia simak sampai di jam 9 pagi nanti. Program Rock and Breakfast kembali akan hadir dengan lagu-lagu rock dari belantika musik Indonesia 30 menit menjelang jam 9 pagi.